0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Oke, teman Produa, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan. Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya, di sini yang langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya, menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk, atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi Bihuran kembali kita dengarkan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
2: Iya.
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Oke, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, terus stay tune. Demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini ya. Aku di sini mau ngasih informasi kembali buat teman Pro 2 semuanya. Ada beberapa manfaat minyak zaitun untuk kesehatan kita. Nah, di sini ya, kalau minyak zaitun itu nggak usah diragukan lagi. Banyak banget sebenarnya manfaatnya untuk kesehatan, untuk kecantikan gitu ya. Nah, di sini ya, kalau kamu boleh tahu untuk kandungan nutrisinya dulu di dalam satu sendok makan minyak zaitun itu setara dengan 130 kalori dan beragam nutrisi. Nutrisinya ada lemak, kalsium, natrium, vitamin B, zat besi ya. Oke, di sini juga banyak banget manfaat ya yang bisa kita peroleh. Dan juga di sini minyak zaitun itu ya memang mengandung lemak. Lemak yang terkandung di dalam minyak zaitun itu merupakan jenis lemak sehat yang pastinya, dan seperti lemak tak jenuh tunggal ya. Ada juga asam oleatnya dan juga omega 3. Selain itu minyak zaitun mengandung antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Minyak zaitun itu juga ada manfaat untuk kesehatan, bisa mengatasi sembelit, mengendalikan kadar gula darah, bisa menjaga berat badan seseorang, menjaga kesehatan mulut, melembabkan kulit kering, mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol juga. Nah, untuk manfaatnya berikutnya, bisa mengurangi resiko terjadinya serangan jantung, mencegah terjadinya penyakit Alzheimer, dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Luar biasa banget ya ternyata. Ingat, konsumsinya secukupnya aja, jangan berlebihan, satu sendok sehari semalam ya. Itu dia sekilas informasi yang sudah aku pilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, teman Pro 2.

teman-teman, selamat pagi. Aku ucapkan buat teman Pro 2 semuanya di kesempatan pagi ini. Satu informasi yang sudah aku pilihkan akan aku hadirkan buat kamu semuanya ya. Informasi ini juga banyak seseorang yang sudah request di pagi hari ini. Dari Julia di Jakarta, katanya salam buat kakak penyiar dan The Angels ya, seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Minta satu lagu katanya, darinya Anggi Carvalho dengan Remuk. Langsung aja deh kita dengerin.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman Pro2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah nggak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Depth Talk ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR, visual asal review, setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitulah gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Pro2, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Oke, teman produser, demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi kembali aku hadirkan, ada beberapa bahaya minuman berkafein bagi anak-anak. Pasti tahu dong, ada banyak jenis minuman berkafein seperti teh, susu coklat, dan minuman berenergi lainnya. Minuman jenis ini juga umumnya disukai oleh anak-anak karena rasanya enak. Namun pemberiannya perlu dibatasi karena ada beberapa dampak bahaya minuman berkafein pada anak jika dikonsumsi berlebihan. Kafein itu kan zat stimulan alami yang dapat merangsang aktivitas dan kinerja otak ya, dalam dosis kecil tentunya. Nah, kandungan ini bisa membuat anak menjadi lebih energik dan aktif. Namun, bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka kafein itu menimbulkan masalah kesehatan yang serius untuk si buah hati kamu, teman perdua ya. Oke, apa aja sih kira-kira dampak negatif minum berkafein terhadap kesehatan anak? Yang pertama, bisa menyebabkan dehidrasi, menurunkan kepadatan dan kekuatan tulang, dan bisa menimbulkan cemas, menyebabkan susah tidur pada anak. Nah, untuk yang terakhir, ini yang paling parah, yaitu meningkatkan risiko GERD atau MAH pada anak. Nah, di mana anak-anak yang sering minum minuman berkafein seperti kopi itu berisiko tinggi mengalami MAH. Pasalnya, minuman jenis ini dapat merangsang sekresi asam berlebihan di lambung si anak ya. Jadi untuk ibu-ibu, untuk harap jaga asupan makanan dan minuman untuk si anak agar anak tumbuh sehat.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
6: Langsung kita gas!
7: Anjir, goblok banget.
8: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
9: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
10: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: pising dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah gak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro 2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deep Tech ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR visual asal review setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitu gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Prodo, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Kau yang bertanya terus-menerus, kapankah kita melangkah ke jenjang lebih serius? Argumen ketus tapi tak tercetus, kata putus. Maafkan materiku yang masih serius.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman meradua dimanapun kamu berada. Seneng banget di siang ini balik lagi dengan aku Salsa ya. Di edisi Selasa 12 Mei 2026. Ada quote yang bikin aku ya ngerasa hari ini lebih baik dari kemarin ya teman meradua. Mungkin terlihat sederhana, because I'm grateful for all I have. Bagi teman berdua yang lagi di jalan, lagi di kantor, lagi di warung ya, atau di kampus, atau mungkin lagi nemenin hari dengan ya udah diem-diem dan santai aja. Atau yang baru aja tune in di 92,6 FM, selamat bergabung teman peradua ya. Kalau kamu belum download juga RRI Digital, kamu download deh teman peradua. Soalnya bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Anyway, tentang hari ini, apa yang sedang kamu syukuri banget teman peradua?

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bersyukur nggak selalu ngomongin hal yang besar ya teman para dua. Mungkin pagi tadi sempat sarapan ya, bersyukur karena dikasih makanan ya kan untuk sarapan ya, rezeki kita dimulai dari situ, dari bangun tidur ya kan teman para dua, bisa bernafas dengan lancar, tubuh sehat, mungkin juga ya masih dikasih kesehatan yang mumpuni untuk bekerja teman pro 2. Ada banyak orang atau teman kamu yang lagi sakit gak bisa berangkat kerja tapi harus istirahat, ya tetap disyukuri juga. Mungkin teman pro 2 yang lagi kurang sehat, ya waktunya istirahat ya kan, waktunya break dulu. Atau sesimpel mungkin aja ada chat masuk yang bikin hati kamu tuh jadi tenang hari ini. Atau mungkin ya hari ini terasa sedikit lebih ringan dari kemarin. Jujur mungkin di hari ini teman berdua aku ngerasa sedikit lebih baik dari hari kemarin, walaupun nggak tahu ya karena kemarin itu aku kurang tidur. Jadi ya belajar dari hari kemarin kayaknya nggak bisa deh, aku harus mencukupkan waktu tidurku biar bangun juga lebih fresh. Karena kadang hidup gak selalu tentang pencapaian besar ya, kadang bisa bertahan sampai hari ini aja juga udah layak loh disyukuri.

0: portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman peradua, mensyukuri hal-hal kecil ya bikin kita juga makin bersyukur dengan segala keadaan. Contohnya Mas Theo hari ini teman peradua, dia bersyukur banget karena bisa berkumpul dengan teman-temannya. Ya hal kecil tapi bikin mood Mas Theo ini positif. Salah satunya rajin membantu teman peradua.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Hari ini siapa yang orang seseorang yang ingin banget kamu bilang terima kasih karena ya mungkin sudah berjasa untuk hidup kamu ya kan, atau kayak lagi teringat aja ini orang kayak baik banget di saat kondisi aku lagi sulit, atau ya tiba-tiba orang ini emang datang aja di waktu yang tepat untuk ngebantu kita. Atau cuman mau sekedar terima kasih aja buat temen kamu atau seseorang yang sudah ya ada di setiap waktu susah maupun senang ya kan, maupun sedih di segala roller coaster kehidupan ini. Mikroplastik kecil kasat tak terlihat mengalir di. Dan ada Kak Zulia yang bilang kita tuh harus bersyukur.

0: orang tersayang.
1: Alam luas tak kenal batas, terpecah dari botol plus dan barang bekas, rantai makanan pun terkontaminasi.
0: Jadi ketika kita tidak bercengkrama ya kan dengan keluarga, ada rasa rindu, kangen ya kan. Dan ketika waktu itu ada teman peradua ya, kamu duduk bareng keluarga menikmati suasana dan momen yang memang itu waktunya ya kan, entah itu di sore hari atau jalan-jalan waktu weekend atau prepare liburan yang panjang sama keluarga, itu kan bentuk sebuah kenikmatan atau hal-hal yang harus disyukuri ya teman peradua. Nah, dan gak kalah penting dari Kak Zulia bilang, masih diberikan kesehatan dan bisa ibadah dan juga sholat. That's true. Sehat-sehat Kak Zulia dan keluarga ya, semoga terus diberikan kesehatan ya, keberkahan hidup dan juga ya syukur yang tiada henti setiap harinya. Kak Zulia request lagu Remuk by Angie Carvalho teman peradua. And here we go.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Teman terbaik kamu.

Dia lagi PC kota teman pro 2. Kalau akhir-akhir ini kamu lagi capek, kehilangan semangat atau banyak diamnya, semoga lagu ini bisa nemenin sebentar ya untuk mood kamu. Dan semoga juga hari ini ada satu hal kecil yang bikin kamu ngerasa hidup masih layak untuk disyukuri.

Apapun aktivitas kamu sekarang, teman Pura 2, jangan lupa kasih jeda sebentar buat menikmati hidup ya. Karena ternyata bahagia itu kadang sesederhana ditemani lagu yang pas di waktu yang tepat.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tears will fade eventually, so if our time is running now.
1: Teman berdua, kadang kalau ngomongin kenangan paling berharga yang kita ingat justru bukan liburan mahal atau hadiah besar, tapi bisa jadi hal-hal kecil yang dulu terasa biasa aja. Aku jadi teringat sama film Up loh, dimana Russell ya yang cerita kalau momen favoritnya itu cuman duduk makan es krim di pinggir jalan sama ayahnya sambil ngitungin mobil yang lewat. Sederhana banget, tapi ya justru itu yang paling tinggal di hati. Bisa dibilang membosankan, tapi itu adalah momen yang paling diingat. Mungkin bagi kamu di siang ini ya teman pradua juga punya momen kecil kayak gitu.

teman-teman Pradua sampai jam 3 siang masih terus aku temani di santai siang siang ini. Oke, ada Bu Gundel Lowokwaru, teman Pradua. Hello, we're coming back. Masih ada playlist lainnya juga, ada Westlife, ada Event Nuno juga, teman Pradua. Mau request lagu masih boleh banget DM kita di @pradua_banda_aceh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya? Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Gak sih teman peradua, ternyata hidup kita juga sering diselamatkan sama hal-hal sederhana yang mungkin gak pernah kita upload atau ceritakan ke banyak orang. Istilahnya cuman diri kita aja yang tahu, kayak rahasia sama diri sendiri. Kayak misalnya minum es teh pas cuaca lagi panas, atau denger lagu favorit yang tiba-tiba muter di radio. Itu lagu favorit aku yang udah kamu tunggu-tungguin. Atau ada seseorang yang nanya udah makan belum. Sederhana tapi bikin hati tenang. Apalagi kalau dipesenin ya, atau diantar langsung tuh makanannya. Alright, teman peradua, masih dengan aku Salsa menemani kamu sampai jam 3 siang.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Hai teman Pro 2, akhir-akhir ini kamu dengerin informasi terkait dengan hantavirus. Wah, apa iya? Katanya ini agak-agak mirip COVID-19. Semoga enggak ya teman Pro 2. Dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta meningkatkan pengawasan. Ini khusus untuk penumpang yang masuk dari luar negeri loh, yang mana tujuannya untuk mewaspadai hantavirus ya, yang menjadi sorotan usai Organisasi Kesehatan Dunia menemukan 3 penumpang kapal pesiar yang tewas akibat virus ini.

Kementerian Kesehatan juga mengidentifikasi ada seorang warga negara asing yang tinggal di Jakarta Pusat. Ini telah berkontak erat dengan penumpang terjangkit virus Hanta atau Hantavirus di kapal pesiar MV Hondius. Pada 7 Mei 2026, ya teman Produa, Indonesia menerima notifikasi dari International Health Regulation National Focal Point yang menyatakan kalau seorang WNA laki-laki yang usianya 60 tahun berdomisili di Jakarta Pusat berkontak erat dengan korban di kapal pesiar.

0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siang ini ternyata kita belajar ya teman Pro 2, kalau hidup itu gak selalu harus besar untuk terasa berarti. Ada banyak hal kecil yang memang diam-diam menyelamatkan hati kita. Dan mungkin ya teman Pro 2, itu juga ya alasan kenapa kita masih bertahan sampai hari ini. Jika

Kalau misalnya hari ini belum berjalan sesuai yang kamu mau, gak apa-apa teman peradua. Besok ya masih ada kesempatan baru. Dan semoga ya malam nanti kamu pulang dengan hati yang sedikit lebih tenang dibanding kemarin ya, dengan segala rutinitas. Ya kita memang harus punya harapan teman peradua, karena harapan itu kadang bukan tentang semuanya langsung membaik, tapi percaya.

Dengan kita percaya teman para dua ya, dengan percaya sendiri bahwa selalu ada alasan untuk melanjutkan langkah sekecil apapun itu.

akhirnya teman Pradua ya, Adera di antara kita menutup kebersamaan di edisi hari ini teman Pradua, Selasa 12 Mei 2026. Semoga ya informasi-informasi yang sudah aku sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah insight kamu. Anyway teman Pradua, cuma mau ngomong satu hal untuk kamu, semoga apapun yang sedang kamu perjuangkan sekarang pelan-pelan menemukan jalannya. Semoga yang lelah diberi istirahat, yang bingung diberi arah, dan yang sedang kehilangan semangat bisa menemukan harapan lagi. Alright, habis aku akan ada Bayu yang akan menemani ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92,6 FM. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,8 FM Teban edisi hari ini tanggal 12 Mei 2026 hari Selasa. Aku yang bakal bersama kamu teman sampai dengan malam nanti. Nah, teman pria 2, untuk hari ini kayaknya cuaca agak sedikit panas ya jika dibandingkan dengan kemarin. Tapi kayaknya ini juga gak bakal nyurutin ya kamu yang udah pengen berolahraga. Memang untuk mengurangi lemak mungkin dalam tubuh. Dan tentu saja dalam cuaca yang panas terus juga berolahraga biasanya punya risiko untuk kamu mengalami dehidrasi. Sehingga alangkah baiknya menyiapkan minuman juga nih. Membawa minuman saat berolahraga menjadi salah satu hal yang penting kayaknya untuk dilakukan pada sore hari ini.

0: kali mesin, dikali-kali. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu loh saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.

0: olahraga sore teman sambil dengerin musik pakai headset, asik sekali kayaknya. Dan sebagian ada yang pakai headset kabel, tapi sebagian yang lainnya itu pakai headset wireless. Apapun pilihannya, yang penting bisa enjoy ya dengan kegiatan kamu yang dilaksanakan pada sore hari ini. Ngomongin soal headset dan juga trennya teman, ternyata Gen Z itu nggak melulu ya, mereka suka pakai headset wireless karena mulai banyak nih mereka yang beralih lagi untuk pakai headset berkabel.
1: Membuat mimpi menjadi nyata.
0: Alasannya juga macam-macam teman, ada yang pengen balik lagi nostalgia, ada yang pengen gak mau ribet ya kehabisan baterai, terus juga bolak-balik mesti ngecas lagi si headsetnya sebelum bisa dipakai lagi. Dan ada juga yang gak mau momen asiknya tiba-tiba di tengah jalan itu mesti terputus, mesti terinterupsi karena si headsetnya kehabisan daya.

Belum lagi teman, ada yang enggak terlalu suka dengan masalah kayak error pada Bluetooth, terus juga masalah-masalah lainnya yang nganggap kalau headset wireless itu enggak terlalu cocok untuk dirinya. Nah, terlepas apapun pilihan kamu ya, mau pakai headset wireless, mau pakai headset berkabel, yang penting tetap pakai sebagaimana kegunaannya, dan pastikan juga durasi penggunaannya tidak melebihi anjuran.

Pon Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Teman Pradua, kayaknya perjalanan Indonesia di ajang Piala AFC Asia tahun 2027 tuh gak akan ringan karena berada di grup yang bagaikan neraka. Bayangkan berada di grup F, setim, bukan setim ya, tapi segrup dengan Jepang, kemudian Qatar, dan Thailand. Nah, ini adalah tim-tim kuat Asia, teman, yang bisa membuat Indonesia kewalahan. Tapi di sisi yang lain, ini juga bisa menjadi layaknya batu loncatan untuk Indonesia. Turnamen yang akan digelar di Saudi Arabia pada Januari sampai dengan Februari 2027 langsung memunculkan istilah grup neraka untuk Indonesia yang berada segrup dengan Jepang, Qatar, dan juga Thailand.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Agatha Chelsea 1111. Teman, gak bisa kita selesaikan sampai dengan akhir ya lagunya, karena sekarang udah tiba waktu pelaksanaan sholat asar untuk wilayah kota Banda Aceh. Selamat menunaikan sholat asar untuk semua teman-teman. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

teman menolak banyak tawaran menjadi BA atau Brand Ambassador ini dilakukan oleh Baby Monster. Yang kayaknya langkah diambil ini berbeda ya dengan kebanyakan idol di sekitar mereka. Selain menjadi idol, mereka juga biasanya melakukan peran ganda menjadi BA. Tapi hal ini gak terjadi pada Baby Monster, karena ternyata sang manajemen sendiri YG Entertainment teman melakukan hal tersebut itu bukan tanpa alasan. Keputusan ini teman didasarkan pada keyakinan penuh sang manajemen bahwasanya Baby Monster saat ini tuh waktunya fokus hanya untuk musik saja, dan ini harus benar-benar dilakukan. Jika agensi K-pop lainnya, teman, mereka gak akan nolak ya jika ditawarin idolnya jadi BA. Tapi Baby Monster itu mereka manajemennya gak mau melakukan hal yang demikian. Dan alasan ideal sang produser eksekutif YG Entertainment yang ini dilakukan untuk mencegah energi para member jadi terbuang karena aktivitas eksternal saat mereka harus menjalankan peran ganda yang semestinya hanya fokus pada di bidang musik saja. Seperti diketahui, kalau misalkan udah menjadi brand ambassador itu kan biasanya jadwal padat, melakukan kunjungan fashion ke berbagai wilayah, bahkan ke berbagai negara. Hal ini dianggap oleh sang produser eksekutif bisa membuat member kelelahan dan mereka nggak bakal fokus nanti pada saat tampil di atas panggung. Karena menurut sang produser eksekutif sendiri, sebagai seorang idol, maka sinarnya itu mereka harus benar-benar cerah di atas panggung, bukan sebagai BA.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Teman Pripto udah jam 16.35 menit waktu Indonesia Barat. Lagu Perhatikan Rani ya, cover dari Sheila on 7. Aku punya sedikit nostalgia sih dengan lagu satu ini. Lagu yang pernah aku bawain zaman dulu sekali teman, saat parade musik nih, dengan kawan-kawan sekolah tentunya. Nah, cuaca di Kota Banda Aceh saat ini udah hujan teman. Jadi untuk kamu yang akan keluar rumah, bisa menyiapkan raincoatnya supaya nggak kebasahan di jalan. Tapi kalaupun udah terlanjur keluar nih, nggak ada salahnya buat henti sejenak atau singgah ke minimarket buat

Teman berdua kemarin tanggal 11 Mei 2026 G-Dragon featuring dengan aespa, mereka rilis single pra-rilis mereka yang udah dinantikan oleh para penggemar WDA atau World Different Animal, yang gak tanggung-tanggung karena kolaborasi kedua idol besar ini menampilkan sesuatu yang belum pernah ditampilkan pada karya-karya sebelumnya. Kakakku Rani yang cantik. Nah, menarik ya teman, single WDA ini adalah pembuka dari rangkaian comebacknya aespa menuju album penuh kedua mereka dengan tajuk Lemonade yang baru akan dirilis pada tanggal 29 Mei nanti. Lagu All Different Animal ini track dansa dengan basis hip hop yang nonjolin synth bass megah, terus juga ada hooknya, ada bagian-bagian yang bikin candu karena ini beatnya begitu mudah untuk diingat. Belum lagi dilengkapi ya dengan perpaduan vokal yang unik dari keempat anggota aespa dan juga G-Dragon yang nyiptain harmoni yang betul-betul luar biasa. Gak sabar buat nunggu full lagunya dan juga rilis album terbaru untuk comebacknya aespa.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BTS teman udah ngemulai rangkaian tour dunianya setelah mereka kick off melakukan gelaran tour dunia pada April lalu ya di Stadion Goyang yang mengumpulkan banyak sekali penggemar.

Konser para anggota BTS ini juga disambut langsung teman oleh Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum di Istana Nasional. Dan tentu saja ini menjadi salah satu momen yang menarik sekali karena juga dihadiri oleh para penggemar yang jumlahnya puluhan ribu orang.

dilakukan oleh BTS di Meksiko, teman memberikan fenomena yang menakjubkan karena lagi-lagi nih para penggemar yang nggak kedapatan tiket ya untuk nonton langsung di area stadion. Mereka itu nggak keberatan untuk berada di area sekitar stadion. Jumlahnya juga nggak main-main, tercatat lebih dari 40.000 penggemar atau ARMY yang berkumpul di area luar stadion. Sementara total kehadiran di konser mereka diperkirakan lebih dari 100.000 penggemar. Ternyata antusiasme para penonton yang meledak ini, teman, membuat para otoritas setempat punya ide nih. Gimana kalau lain kali permintaan tiket dan jumlah kapasitasnya itu diperbesar, bahkan untuk jumlah frekuensi konser mereka.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Teman saya itu dalam melakukan pekerjaan biasanya ada langkah-langkah vital yang gak boleh dilupakan, dan sebaiknya ini tuh betul-betul kayak dibikin note khusus sih, dan mudah untuk dilihat, terus juga setidaknya mudah untuk diingat. Kalau enggak, hal-hal fatal maka bisa saja terjadi teman yang enggak cuma ngerugiin diri sendiri, tapi juga kerugiannya lebih dari itu. Contohnya ketika data file penting yang berisi sesuatu yang seharusnya belum dipublis, tapi karena lupa dienkripsi, maka akhirnya si file tersebut itu bisa bocor dan tersebar kemana-mana. Nah, hal-hal seperti ini tuh kayaknya perlu menjadi perhatian yang lebih lagi ya, karena pada akhirnya kan lagi-lagi yang mengalami kerugian itu bukan satu, hanya dua orang saja. Nah, inilah yang terjadi saat file games lupa dienkripsi ketika diunggah ke Steam. Forza Horizon 6, data full gamenya itu sebesar 155 GB, itu bocor. Dan padahal sebentar lagi itu akan dirilis, 19 Mei akan dirilis, tapi 10 hari sebelum perilisan datanya itu udah bocor duluan.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

pengalaman AI menjadi bagian dari keseharian kamu? Maka tentu saja pada akhirnya untuk bisa memanfaatkan layanan tersebut ada hal-hal yang mesti dipenuhi. Nah, pengembangan data center di Indonesia itu meningkat dengan pesat, teman, dan sudah pasti kebutuhan akan energinya juga harus dipenuhi. Adopsi AI di Indonesia sendiri, teman, itu sudah menyentuh sekitar 60% pengguna. Apakah itu untuk pengguna individu maupun pengguna pada korporasi? Tentu saja kebutuhan infrastruktur untuk kapasitas data center AI ini juga pada akhirnya mau gak mau mengalami lonjakan. AI workload ini membawa karakter baru untuk high density compute dan juga resource intensive yang lebih kompleks lagi dibandingkan dengan workload tradisional. Dari kurang lebih 500 MW kemudian diproyeksikan bisa naik ke 1000 MW dalam waktu dekat. Teman, infrastruktur seperti ini tuh pada akhirnya menjadi kayak potensi, ya, potensi ekonomi yang bisa mencapai 4.174 kuadriliun rupiah. Tentu ini angka yang besar sekali kalau kita ngomongin soal duit, teman. Dan pada akhirnya Indonesia yang sekarang sudah punya sekitar 170 data center dan terus bertambah mulai melihat peluang dan gak ingin kayaknya untuk melewati peluang yang satu ini. Terlebih lagi adanya pengetatan regulasi di Singapura mendorong pergeseran investasi ke wilayah-wilayah sekitar kayak di Malaysia, di Johor, dan juga di Indonesia itu di Batam. Batam sebagai hub baru bukan hanya karena lokasi yang dekat Singapura, tapi juga mulai dari kombinasi infrastrukturnya, kemudian juga kawasan industrinya, dukungan investasi, perizinan, dan lain-lain. Ini masuk ke dalam salah satu syarat, bukan salah satu syarat ya, tapi penuhnya syarat untuk bisa menjadikan wilayah tersebut sebagai tujuan. Data center AI, teman, itu berbeda. Jadi jika dibandingkan dengan data center yang biasa, karena data center AI itu satu rack GPU-nya itu bisa mencapai kurang lebih 2 ton dan menyusun secara scaling vertikal di area perkotaan gak ideal, dan ini terkesan tidak begitu aman. Sehingga untuk wilayah urban atau perkotaan, maka data centernya itu lebih kepada data center yang difokuskan untuk workload kebutuhan low latency untuk perbankan misalnya, atau untuk layanan keuangan real time misalnya, untuk transfer, untuk pembelian online, dan lain sebagainya. Nah, untuk data center AI sendiri ini akan membutuhkan infrastruktur yang berbeda, sehingga dipilihlah wilayah-wilayah yang mampu memuat lebih banyak ruang.

Nah, PLN Batam sendiri kabarnya teman sudah menandatangani PJBTL terbesar untuk data center di Indonesia, kapasitasnya 511 MVA untuk proyek Dewan di Kabil Industrial Estate Batam. Dan ini sebagai salah satu upaya untuk mendukung ya infrastruktur data center AI lintas negara di Asia Pasifik. Batam sendiri dikembangkan teman sebagai bagian dari ekosistem regional Singapura Johor Riau atau SIJORI, dan ini menjadi target platform pusat data lintas negara untuk kebutuhan cloud dan juga advanced computing di Asia Pasifik. Kalau kita ngomongin soal infrastruktur, kayaknya semua udah disiapin ya. Semua udah tinggal anjang-anjang aja untuk dieksekusi, sehingga kalau ada pemanfaatan dari para pengguna itu bisa langsung masuk. Dan yang menjadi permasalahannya sekarang, gimana potensi tadi itu betul-betul terjadi. Nah, penggunaan atau lonjakan yang sebelumnya tadi di angka 500 betul-betul bisa naik 2 kali lipat menjadi angka 1000, khususnya dalam penggunaan data tadi. Karena bukan apa-apa teman, adopsi AI di level industri sendiri sekarang itu masih banyak di fase eksplorasi. Sore Ceria.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang, karena hal yang

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

92,6 FM edisi hari ini, teman, tanggal 12 Mei 2022, hari Selasa. Teman, dalam 24 jam terakhir ini, salah satu yang banyak dibahas oleh warganet adalah soal pelaksanaan cerdas cermat, teman. Video cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 tingkat provinsi Kalimantan Barat yang digelar beberapa waktu yang lalu menjadi pembahasan.

Teman-teman, saat dewan juri terkesan kurang cermat ya mendengar jawaban dari para peserta, di mana kemudian berujung pada pengurangan nilai minus 5, sementara kelompok berikutnya menjawab dengan jawaban yang sama dan dinilai jawaban tersebut benar. Menanggapi hal tersebut, teman, MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat. Nah teman, MPR RI juga berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh demi menjaga pelaksanaan lomba yang lebih profesional, objektif, transparan, dan akuntabel ke depannya. Terima kasih juga diberikan kepada seluruh masyarakat untuk perhatian dan masukannya serta dukungan seluruh masyarakat.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Teman-teman, saat ini di jam 18:37 waktu Indonesia Barat, ada waktu kira-kira sekitar 9 sampai dengan 10 menit lagi nih teman, untuk kamu mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat maghribnya yang akan tiba sesaat lagi.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، ورزقنا فهما كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بدر الفهم واخرجنا من ظلمة وهم، وافتح لنا ابواب رحمتك، وانشر علينا حكمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin sedang pendengar pengajian halaqah maghrib yang dimuliakan Allah, pada malam yang berbahagia ini, pada matan wa yusannu lissubhi wa dhuhri tuwalul mumfasil tuwalul mufassal walil asri wal isya'i awsatuhu walil maghribi qisaruhu li hadith an-nasa'i wa ghairihi fi dhalika. Dan disunatkan bagi salat subuh dan salat duhur tuwalul mufassal, sunatkan membaca surat tuwal mufassal. Tuwal mufassal artinya wa awwalul mufassal al-hujarat kama sahahu fid daqa'i. Awal daripada surat Mufassal sebagaimana yang telah Imam Nawawi tashihkan, mulai daripada surat Al-Hujarat, itu awal daripada surat Mufassal, surat yang banyak perceraiannya, surat-surat pendek. Qala ba'duhum wa tawaluhu, surat tuwal mufassal tersebut adalah daripada surat Al-Hujarat sehingga kepada Amma juz ke-30. Jadi bagi salat untuk membaca surat sesudah salat subuh dan pada salat zuhur surat sesudah Al-Fatihah, disunatkan membaca surat dari Al-Hujarat sampai kepada juz ke-30 Amma Yatasa'alun. Silakan untuk dipilih dari surat Al-Hujarat hingga kepada juz Amma Yatasa'alun, yang untuk salat subuh dan salat duhur. Walil asri, adapun untuk salat asar, wal isya dan salat isya, awsatuhu,
surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah

adalah Awsat Mufassal. Surat Awsat Mufassal, wa minha ila duha, dari juz ke-30 amma yatasaalun hingga kepada surat wadduha. Silakan dipilih di ketika salat asar dan salat isya sesudah al-fatihah. Sunat dibaca surat dari amma yatasaalun hingga kepada surat wadduha. Itu namanya Awsat Mufassal. Walil maghrib qisaruhu. Sedangkan ayat untuk salat maghrib nya adalah surat qisaruh. Qasarnya mufassal. Suratnya adalah wa minha ila akhir Quran. Dari surat Wadduha hingga kepada An-Nas. Itu pada salat maghrib. Jadi jelas dari matan yang teks yang sudah kita bacakan, dalam bacaan surat dalam salat, sunat bagi salat subuh dan zuhur membaca surat Tuwal. Tuwal Mufassal artinya dari surat Al-Hujarat hingga kepada surat hingga pada juz 30. Sedangkan asar dan isya Awsat, pertengahan Awsat dari surat Al-Maidah Sa'alun hingga kepada Wadduha. Sedangkan maghrib qisaruh, dari Wadduha hingga kepada akhir Quran. Walis subhi Jumat. Adapun pada subuh Jumat, pada rakaat yang pertama maka membaca surat As-Sajadah. Pada surat yang kedua, rakaat yang kedua membaca surat Hal Ata bi kamalihima. Sempurna keduanya. Rawahu Syaikhani. Wa hadha tafsil lis surat fi ma sabaqah. Wa tadi asal istihbab bi qiraati syai' min al-Quran, semata-mata mendapat pahala bacaan sesudah al-Fatihah, maka terserah apapun surat yang dibaca maka sudah mendapatkan asal istihbab, gamrumpo asal sunat, sudah memperdapatkan asal sunat. Lakin as-suratu ahabbu, satu surat lebih dicintakan. Hatta anna surata qasirah aula min ba'di suratin tawilatin. Sehingga satu surat yang pendek terlebih aula daripada sebahagian surat yang panjang. Imam kita suka baca surat-surat yang panjang. Sebahagian imam lebih suka baca surat yang panjang. Di sini dalam kitab syarahan daripada Al-Mahalli, satu surat terlebih afdal, terlebih ahab, terlebih dicintai, lebih bagus. Sehingga satu surat yang pendek terlebih aula daripada membaca sebahagian surat yang panjang. Ai wa in kana atul, sekalipun sebahagian surat yang panjang itu lebih panjang dibak surat yang pendek. Kama yukhat min syarhi saghir, sebagaimana yang difahamkan daripada syarah saghir. Wa fi asaradah aula min qadriha min tawilah. Satu surat yang panjang, satu surat yang pendek lebih aula daripada kadarnya surat yang pendek daripada surat yang panjang. Membaca surat pendek, misalnya surat pendek ada surat 6 ayat atau 7 ayat. Tak baca surat panjang 7 atau 6 ayat pula. Maka lebih baik memilih surat yang pendek.
Jadi lebih bagus membaca surat yang pendek sempurna daripada membaca surat yang panjang tapi tidak sempurna. Nyan tek yang diutarakan oleh Imam Nawawi. Sehingga dalam tab selanjutnya yang menjadi imam disunatkan untuk mentakhfifkan, meringankan salatnya. Artinya ma'af fi'il ab'ad, mengerjakan segala sunat ab'ad dan segala sunat hai'at. Sunat hai'at yang dikerjakan adalah jangan sesempurna yang disunatkan bagi si munfarid. Min tuwal mufassal wa awsatuhu. Bacaan panjang muna dari Al-Hujarat hingga kepada surat Al-Maidah Sa'alun bagi salat subuh dan salat duhur, maka itu bagi orang salat sendiri. Bagi orang yang menjadi imam, apakah salat duhur, apakah salat isya, salat maghrib, maka disunatkan surat yang pendek-pendek. Itulah qasar mufassal daripada wadduha hingga kepada akhir Quran. Dan jangan oleh imam menambahi zikir-zikir yang disunatkan, yang sekurang-kurang disunatkan. Adna kamal. Tasbih diketika rukuk 3 kali, diketika sujud 3 kali. Oleh imam tidak boleh melebihi. Maknanya tidak dianjurkan. Bukan haram, bukan harum. Gak lebih ada pun 5 ada pun 7. Tasbih 7 kali, 9 kali, tidak haram. Tapi tidak ada anjuran bagi imam untuk melebihi zikir, melebihi tasbih atau zikir. Cukup 3 kali. Apakah tasbih rukuk atau tasbih sujud? Oleh karena demikian, imam Al-Mahali mengatakan wala yastawfil akmal al-mustahab lil munfarid. Jangan mengerjakan, menunaikan yang sesempurna yang disunatkan bagi orang yang salat seorang diri. Maknanya menyogetanyo dan semayang sidro, maka yang disunatkan yang paling akmal tasbihnya 7, 9, 11 kali. Tambah lagi dengan zikir, dengan doa-doa, zikir-zikir, dikedekar rukuk, memanjangkan rukuk. Faktirud doa fih. Banyak berbanyak olehmu akan doa pada sujud, dikarenakan posisi sujud adalah posisi seorang hamba yang sangat dekat dengan Tuhannya. Hadis sahih. Itu pada surahnya pada orang salat seorang diri. Baik bajut ke imam, ya berdetrip rukuk, berdetrip sujud. Tidak ada anjuran. Hadis yang sudah kita bacakan, idza amma hadukumun nas falyukhaffif. Bila kamu menjadi imam untuk para manusia, maka ringankan salatmu. Mengerjakan yang sesempurna itu bagi seorang yang salat seorang diri. Makanya keliru orang yang menjadi imam pada masjid-masjid yang jamaahnya bukan jamaah mahsurin. Masjid di bineh jalan besar, jamaah hana menentai, macam-macam makmum di belakang, ada orang lemah, ada orang muhtaj, orang berhajat, orang mekarat, ada orang tua, ada orang sakit. Maka imam yang menjadi imam pada masjid-masjid menasah-menasah yang lainnya, nyo anjuran perintah agama ringankan. Bacalah surat-surat pendek, jangan melebihi tasbih di ketika rukuk dan sujud alal akal. Jangan mengerjakan sesempurna tasbih. Itulah melebihi 3 kali. Sehingga yang kita perdapatkan di masjid-masjid sebahagian oleh imam
sebahagian ada yang memanjangkan sujud di ketika rakaat terakhir. Nyan hana anjuran lagi nyan. Golom dapat dapat referensi pat kepegah di mana ada disebutkan yang bahawa ya, pada rakaat yang terakhir, di sujud yang terakhir, imam disunatkan melebihi panjang sujudnya daripada sujud-sujud pada rakaat sebelumnya. Entah dari mana praktek sebahagian manusia, imam memanjangkan sujud di rakaat terakhir. Bukan salah, hana salah, tapi hana anjuran. Walau akhassa, lanjutan, seandainya oleh imam merasa fir rukung, dalam posisi imam sedang rukung, au tasyahud, atau posisi imam sedang tasyahud akhir, bidakhilin, oleh imam merasakan ada orang yang masuk, ada orang yang masbuk, naurun tamong, posisi imam pada waktu tersebut dalam posisi rukuk atau posisinya dalam tasyahud akhir, merasakan ada orang yang masuk, yaqtadi bihi, orang tersebut sangkaan imam akan mengikut jamaah dengan imam. Dalam masalah tersebut, apakah imam menunggu memanjangkan rukuk sedikit atau tasyahud akhir sedikit supaya orang tersebut memperdapatkan rakaat atau memperdapatkan jamaah? Apakah boleh menunggu bagi imam tersebut? Lam yukrah intidaruhu. Bahasanya lam yukrah. Seandainya imam menunggu, maka hukumnya tidak dimakruhkan. Tapi bahasa di sini tidak mengatakan disunatkan. Pada matan ini Imam Nawawi cuma mengatakan lam yukrah. Tapi masalah bunda adalah pada posisi rukuk. Dalam posisi rukuk ada orang yang masuk. Artinya Imam Qulubi menguraikan orang yang masuk tersebut ai fi mahalis salat, pada tempat salat, wa in ba'da walaupun jauh. Semisal masjid rayanya. Naurun tamong. Katroh bak tempat jamaah karena dalam masjid tapi mantong jauh posisi karena luah tempat. Nyat oleh imam diketika merasakan ada orang yang sudah masuk dalam tempat berjamaah walaupun jauh tapi sudah pada tempat jamaah. Nyat oleh imam diketika imam tersebut sedang rukuk bukan pada bacaan surat. Seandainya imam sedang membaca surat sesudah Al-Fatihah, ada orang masuk, maka di situ tidak ada anjuran untuk menunggu. Masalah di sini di ketika imam sedang rukuk. Seandainya imam tidak menunggu, maka imam i'tidal, maka orang tersebut sudah luput rakaat karena tidak memperdapatkan rukuk beserta imam. Oleh karenanya dalam posisi rukuk tersebut, oleh imam merasakan ada si dakhil yang masuk pada tempat salat, la kharijuh, bukan di luarnya tempat salat, wa in qaruba walaupun dekat, hampir. Misal berjamaah atuh balai, ada orang di bawah sedang menuju tempat untuk salat berjamaah tapi mentang di dua balai walaupun hampir dekat, maka tidak ada anjuran untuk menunggu. Makanya dalam kata-kata Imam Nawawi,
mengatakan dalam posisi ruku atau tasyahud akhir. Yang di tinan fokus masalah imam menunggu pada ruku atau tasyahud akhir. Apakah boleh menunggu tersebut? Yang orang yang ditunggu tersebut sudah masuk pada tempat salat. Oleh imam, diketika menunggu orang yang masuk dalam salat, posisi imam dalam ruku atau tasyahud akhir. Yang dua posisi. Pakon dua tempat tersebut, ruku dan tasyahud akhir. Karena menunggu pada selain dua tempat tersebut sunyi daripada faedah. Di ketika ruku, kenapa dianjurkan untuk menunggu? Karena supaya makmum memperdapatkan ruku beserta imam. Alhasil memperdapatkan rakaat. Begitu pula pada tasyahud akhir. Jangan salam. Baik gesalim milai imam. Supaya imam, supaya si dakhil memperdapatkan takbir. Sehingga memperdapatkan jamaah. Jadi ketika menunggu dalam posisi ruku untuk memperdapatkan rakaat, menunggu dalam posisi tasyahud akhir supaya memperdapatkan jamaah. Yang dua tempat. Menunggu pada dua tempat tersebut, bahasanya, hukumnya lam yukrah, tidak dimakruhkan. Berarti belum tentu disunatkan. Cuma hukumnya tidak makruh. Oleh imam menunggu si dakhil tersebut. Tidak dimakruhkan fil adhar menurut akwal yang paling kuat. Dengan syaratnya tidak makruh jika tidak mubalaghah padanya intidar. Dalam menunggu tersebut tidak berlebih-lebihan. Nyoka terlampau lama, nyoka makruh. Karena menyakiti si muadin, si muqtadin. Gara-gara terpertimbang sidra urung, mekarat makmum yang sudah berjamaah dengan imam. Tidak boleh. Yang mementingkan sidra urung tanpa memudaratkan orang yang banyak. Jadi boleh menunggu, tidak makruh. Hukum menunggu apabila tidak mubalaghah. Syarat pertama, maka tidak makruh. Bahasanya tidak makruh. Bukan pula sunat. Yang matan yang sedang kita baca, walaupun nama matan ulukun dia, ada matan yang lain. Walam yafruq, syarat yang kedua, bidhamira walam yafruq bainat dakhilin bi intidari ba'dihim li sedekah aw siyadah mathalan duna ba'din. Yang kedua, ketika menunggu tersebut hukumnya tidak makruh dengan syarat yang pertama, jangan mubalaghah, jangan berlebih-lebihan. Syarat yang kedua, jangan ada membeda-bedakan bainat dakhilin, antara si dakhil, antara si dakhil A orang masuk A orang masuk yang B, jangan dibeda-bedakan. Bi intidari ba'dihim duna ba'din, sebahagian oleh imam getim tunggu menunggu, sebahagian yang lain imam tidak menunggu. Orang yang dia tunggu karena sedekah, karena taulannya, karena kawannya, au siyadah karena atasannya, duna ba'din menyokon atasan hana getim preh kan, langsung ke iktidal, langsung ke salum. Karena bukan atasannya, bukan taulannya, itu tidak boleh. Dalam menunggu imam, menunggu si dakhil dalam posisi ruku atau tasyahud akhir, tidak dimakruhkan dengan syarat jangan membeda-bedakan antara si dakhilin. Bal yusawi bainahum fil intidar lillahi ta'ala. Akan tetapi mentaswiyahkan, menyamai di antara mereka itu si dakhilin fil intidar lillahi ta'ala la litawaddud ilaihim wa istimalah qulubihim.
oleh si imam dalam menunggu si dakhil, orang yang masuk dalam tempat jamaah, maka oleh imam jangan membeda-bedakan, akan tetapi menyamai, sawi, mentaswiyahkan antara mereka itu fil intizar, pada menunggu. Lillahi ta'ala, tunggunya memang karena Allah ta'ala. La litawaddud ilaihim, untuk membantu orang tersebut mendapatkan amalan. Tapreh bak rukuk supaya memperdapatkan rakaat. Tapreh bak tasyud akhir supaya memperdapatkan jamaah. Berarti menunggu tersebut dengan menunggu oleh si imam sudah membantu si dakhil dalam mendapatkan fahala jamaah atau memperdapatkan rakaat. Jadi tidak boleh membeda-bedakan apakah si A itu ada jabatannya atau pimpinannya. Tidak boleh. Sama. Yusawi bainahum fil intizar lillahi ta'ala, menyamai antara mereka itu pada menunggu karena Allah ta'ala. La litawaddud ilaihim, bukan untuk berjinak mengasih sayangkan kepada mereka itu. Wa istimalah qulubihim, bukan supaya hati mereka itu condrong kepada si imam. Bukan tujuan untuk mengambil hati orang, untuk cok perhatian kau. Tujuannya bukan tujuan duniawi. Bukan tujuan untuk supaya orang tersebut istimalah hati orang-orang yang kita tunggu akan condrong kepada imam. Akan pun akan berperhatian. Oh bereh imamnya. Ditipu preh tanya. Hana langsung iktidal. Hana langsung getalum. Yang tujuan itu tidak boleh. Kah? Bahasa Imam Nawawi, Imam Rafi'i, menunggu dengan syarat tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan, dan syarat yang kedua tidak membeda-bedakan antara si dakhil, menunggu orang yang sudah masuk dalam tempat salat, tempat jamaah, maka tidak makruh. Qultu, Imam Nawawi berbeda dengan pendahulunya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i hukumnya tidak makruh, bukan berarti sunat. Makruh tidak menunggu tersebut ketika ruku atau tasyahud akhir. Imam Nawawi, apabila si imam menunggu si makmum dalam posisi ruku atau dalam posisi tasyahud akhir dengan syarat tidak mubalaghah, berlebih-lebihan pada intizar, pada menunggu, dan tidak membeda-bedakan antara si dakhil, hukum menunggu tersebut bukan tidak makruh. Al-madhab istihbabu intidari, wallahu a'lam. Menurut Imam Nawawi, pendapat yang paling turuk, yang paling kuat dalam madhab Syafi'i, hukumnya istihbab, sunat menunggunya imam. Wallahu a'lam, kata Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi bukan tidak makruh, malah hukumnya sunat oleh si imam menunggu si makmum yang sudah masuk pada tempat salat, bukan di luar tempat salat. Nyoba asalnya mentong bak kulah tengah gejak golom terus bak tempat, nyan tidak ada anjuran untuk menunggu. Menunggu si dakhil yang kata mang lambat tempat semayang, nyan boleh untuk ditunggu, tapi dalam posisi rukun atau tasyahud akhir nyan boleh. Maknanya malah Imam Nawawi mengatakan sunat menunggu dengan syarat tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan, dan tidak membedakan antara orang yang masuk. Nyan, menan hukum dalam masalah imam menunggu si makmum. Wala yantadhiru fi ghairihima, tidak menunggu si makmum, si imam pada selain keduanya, rukuk dan tasyahud akhir. Seperti yang sudah kita bahas,
oleh oleh imam pada matan sebelumnya menunggu si makmum, imam gepreh makmum bak posisi ruku atau pada posisi tasyahud akhir. Adapun pada selain keduanya, artinya ghairi ruku wa tasyahud akhir minal qiyam wa ghairih jazman, artinya yujzam bi kirahatihi li'adamil hajati ilaihi, makruh oleh imam memanjangkan bacaan untuk menunggu si makmum pada bukan dalam keadaan rukuk dan tasyahud akhir. Misalnya sedang baca surat, bah tak berpanjang surat bacut, na makmum dilikut, nyan makruh. Kalau ingin menunggu, kalau imam mau menunggu makmum, nya posisi ji di ketika rukuk dan tasyahud akhir. Tidak boleh makruh menunggu pada pada selain rukuk dan tasyahud akhir. Apakah minal qiyam daripada berdirinya wa ghairi dan lainnya. Lainnya qiyam artinya di ketika sujud atau di ketika tasyahud awal. Selain daripada rukuk dan tasyahud akhir, imam makruh menunggu si makmum, si dakhil. Artinya jazman artinya dijazamkan dengan makruhnya. Kenapa makruh? Li'adam hajat ilahi, karena hana hajat, ketiadaan hajat kepadanya intidar. Menunggu di ketika qiyam, hana hajat, hana faedah. Menunggu di ketika ruku, nya faedahnya supaya memperdapatkan rakaat. Menunggu di ketika tasyahud akhir supaya memperdapatkan jamaah. Adapun menunggu di ketika qiyam, maka ketiadaan hajat. Maka hukumnya oleh imam di ketika menunggu si makmum, nya posisinya, tempatnya adalah di ketika rukuk dan di ketika tasyahud akhir. Jangan menunggu pada selain keduanya, pada bukan rukuk dan bukan tasyahud akhir. Jangan, karena hukumnya tidak ada anjuran, walaupun tidak haram, tapi makruh. Wa yusannu, dan disunatkan lil musalli salatan minal khamsi wahdah wa kadza jama'ah fil asah i'adatuha ma'a jama'atin yudrikuha. Sunatkan bagi si musalli, orang yang salat, daripada salat yang lima waktu wahdah, apakah salat dia sendiri wa kadza jama'ah atau dia salat secara berjamaah, fil asah menurut pendapat yang paling kuat, disunatkan i'adatuha untuk mengulanginya salat ma'a jama'atin beserta jama'ah yudrikuha fil waqti, yang dia perdapatkan jama'ah tersebut dalam waktu salat. Maknanya dalam matan yang disebutkan membahaskan oleh Imam Nawawi tentang masalah i'adah, sunat bagi, disunatkan bagi orang yang sudah salat untuk mengulangi salatnya. I'adah, bahasa i'adah adalah fi'lul ibadati thaniyan fi waqtiha, mengerjakan ibadat pada kali yang kedua dalam waktunya ibadat. Kali sudah tembayang lehu, apakah sendiri salat zuhurnya atau secara berjamaah? Sesudah ketanya tembayang lehu zuhur, maka tiba-tiba ada orang yang salat zuhur, ada sekelompok manusia yang salat zuhur, yang bagi ketanya yang sudah salat zuhur, apakah boleh untuk salat kali yang kedua beserta jamaah tersebut? Boleh.
dengan ada syarat-syarat yang akan yang selagi akan disebutkan. Jadi masalahnya, qala sallallahu alaihi wasallam berdalilkan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salati subha, sesudah salatnya Nabi, salat subuh, Nabi berkata lirajulaini, bagi dua laki-laki, lam yusalliya ma'ahu, yang laki-laki tersebut tidak salat keduanya beserta Nabi. Waqala, dan berkata Nabi bagi keduanya, waqala, dan berkata keduanya laki-laki tersebut, sallaina fi rihalina, kami telah salat pada jalan kami. Kamu ya Rasulullah kahli mentemayang bak jalan puno. Sesudah Nabi salat subuh, Nabi memperdapati dua orang laki-laki tidak salat beserta Nabi. Nah, dua draw ragam hana getemayang jamaah beserta Nabi. Dikedikannya Nabi ketegur, bertanya oleh dua orang laki-laki tersebut, menjawab, ya Rasulullah, kami sudah salat. Wa idza sallaituma, berkatalah Nabi, idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjidan, apabila kamu sudah salat pada jalan-jalan, pada jalan kamu, kemudian engkau keduanya, engkau mendapatkan masjid, yang masjid tersebut sedang ada jamaah, fasalliyaha ma'ahum, maka salatlah kamu sekali lagi beserta jamaah tersebut, beserta mereka itu, fa'innaha lakuma nafilah, karena hukum salat tersebut bagi kamu keduanya adalah nafilah, salat sunat, fahala lebih. Hadis rawahu Abu Dawud wa ghairuh, wasahahu Tirmizi. Jadi oleh Imam Nawawi, dalam masalah sunat mengulangi salat, salat lima waktu sunat, sunat untuk diulangi dengan ada syarat-syarat yang akan disebutkan. Apakah orang tersebut salatnya seorang diri atau secara berjamaah, terserah. Apakah datang mayang tidrau atau berjamaah, di ketika ada datang jamaah yang lain, maka sunat untuk diulangi. Dengan hadis yang sudah disebutkan, hadis yang telah gerawi oleh Abu Dawud, ada dua orang lelaki yang tidak salat beserta Nabi, karena alasannya mereka sudah salat pada jalan. Maka Nabi mengatakan, apabila kamu sudah salat pada jalan kamu, dalam perjalanan kamu, kemudian kamu datang akan satu masjid yang sedang berjamaah, maka salatlah kamu beserta mereka itu, maka salat tersebut sunat bagi kamu. Para hadirin sedang pendengar, cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Claro, yo

90.6 FM, RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman produa, selamat malam ya. Dan ketemu lagi nih bareng aku Ami Dali yang akan nemenin kamu sampai nanti tetap siaran guys, sampai nanti jam 12 malam. Dan aku juga mau sampaikan buat teman-teman berdua ya, azan Isya sudah berkumandang ya. Buat kamu yang saat ini mungkin sedang beraktivitas, bolehlah direhat dulu, salat Isya dulu teman berdua, dan semoga segala amal ibadah yang udah kamu lakukan, doa yang sudah kamu hantarkan dijabah sama Allah Subhanahu wa taala ya teman berdua. Amin. Dan teman berdua, seperti biasa juga di pukul 8-an ya, kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Dan untuk mendengarkan music live chat kali ini, bintang tamunya kita punya Asira Zamita teman berdua. Gimana keseruannya? Langsung aja deh ya. Ini dia.

0: disiarkan dari Pro FM Jakarta dan dinilai Pro FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam, good night.
2: Tidur dong, habis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
2: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Welcome betul lagi back ya. Betul, bareng sama kita berdua di Music Live Chat ya.
2: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti semua seneng happy, yes. Terutama buat cowok-cowok.
2: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
2: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
2: Terkenal, filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
2: Zamita. Yes. Dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
2: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
3: Music Live Chat.

0: dikorbankan rambut ya.
1: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
0: Soalnya gue punya temen kayak gitu, dia saben break up gitu ya. Mm-mm. Dia langsung set rambut.
2: Bener.
0: Potong rambut.
1: Ya, dan bener. FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
2: Betul betul udah tingkat atas, level atas ini.
1: Top tier itu.
2: Wow.
0: Jadi harus ini ya. Kalau ngelihat moodnya Sira tuh dari rambutnya.
2: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orangnya.
1: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
0: Ada kerentanan di sana.
2: Betul.
1: Rapuh.
0: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solely independen.
2: Bener.
0: Jujur. Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
1: Masa baru seminggu udah mulai marah-marah, Kak? Jangan lambain tangan dulu lah.
0: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas ya sebelumnya ya kan?
1: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang,
0: iya,
1: lebih
0: bener,
1: beban kan kita.
0: Bener. Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
1: konsekuensi sendiri
0: gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
1: Benar.
0: Tapi serius sendirian? Enggak kan?
1: Sendirian? Iya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh Kak. Awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A2Z Records.
0: Oke.
1: Okay. Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman
0: ternyata keren, tapi gue bener-bener keren. A2Z keren loh.
2: A2Z.
1: Karena Asia Zamita. Iya,
0: makanya keren.
1: Sering intermezzo juga kan two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
0: Iya, 27. Yeah.
1: Tanggal lahir aku 27. Gitu. Hashtag filosofi.
0: Apalagi ya keren lah pokoknya.
1: Iya, jadi ya makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie tuh mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang enggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pasti kan. Cuman ternyata ketika di label, kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih, ya kita tahu. Tapi karena kita gak experience langsung, gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
2: Okay.
1: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang, atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
2: Yes.
1: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
2: Belajar dulu aja ya.
1: Tapi kita mulai dari nol lah.
2: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
1: Belum ada.
2: Oh, belum ada ya.
0: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
2: Benar.
1: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilahnya ini tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh deh. Oh, jobdesk banyak banget.
2: Jobdesk semua diembat.
0: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
2: Benar. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
0: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari independen kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
1: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya.
0: Mental ya.
1: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
0: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
1: Betul. Itu pertama dan kedua. Aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit juga.
0: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
1: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan dimana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua. Bahkan sampai kayak ke media, kan aku reach sendiri ya. Pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah gak bisa lagi gitu. Orang ngatur-ngatur apa segala. Oh gue udah tahu dari A sampai Z.

0: Ya, makanya A to Z.
1: A to Z. Iya, keren banget.
2: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
0: Sikap, sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
0: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
0: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Siombing yang
1: gitu. Yes. Betul. Enggak harus. Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
0: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Okay. Kawan lama dari?
0: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah, aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
0: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan wow. Itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
0: Itu sih udah diniatin. Aku sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
0: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin lah, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur, dikasih diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti-nanti sebelumnya enggak sih?
0: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, ayo aku mau workshop ah, kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan ya approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
0: saya. Jadi nggak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya iya. Alright.
2: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu nggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri. Gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah, kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
0: Ada banget sih. Ada ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
2: Oke.
0: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya suka
1: gitu. Last minute ya.
0: Last minute ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah, itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget untuk ayo kamu harus yakin pokoknya kalau misalnya kamu konsisten insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya. Walaupun harus menunggu sekian lama.
2: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
0: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
2: Ya, nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh atau berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M sampai 100 M, berarti.
1: Mungkin. Wow, 12
0: tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
0: Aduh.
1: Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor 1 segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya, Kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and the Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Ah, ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, wah, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Ya, kan, banyak ya, terus.
2: Iya, terus ya udah, oh, suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan
1: beriringan.
2: Seiringan gitu. Kayaknya gak, agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya. Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda, dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, Kak, sumpah aku ternyata baru tahu Aku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Aja,
1: oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, baru dibilang crisis personal branding ya kan sih?
2: Jujur.
1: Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya, Kak.
0: Iya sih, benar.
2: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya, ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada nggak?
2: Ayo ceriwis dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Bener.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Ya nggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku
1: gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
1: yang keluar,
2: Waiting
1: ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu jadi lagu ini. Pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit disitu.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung tuh hancur semua orang kayak gitu 100
2: tuh. Disitu langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kakak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asy Razamita. This is Waiting.

death.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting,
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Bisa.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Ya, sages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget,
1: not gonna lie.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh mainnya dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan Celakaan Hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macem. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah dari gubernur tuh kan.
0: Dari gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu dia tuh selalu menempuh jalur darat karena maksudnya nggak sejauh Bandung, tapi nggak sedekat Bekasi, jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu, jadi ya aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin ya? Dia dengerin nggak sekarang? Harusnya dengerin ya?
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngelipingnya sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
0: Serius?
2: Itu yang hati satu, pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Benar, kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Alright. Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya gak?
1: Belum ada.
2: Program sebaru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Kok jadi basket? Kan dapat debut poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, tiga. Aku Sydney.
1: Salah ya?
0: Minus 5!
2: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak ke gocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC. Iya.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya Canberra. Bener. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul.
2: Oh my God. 100. Makasih Mas Thomas. atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lu tahu enggak sih?
2: Tahu itu yang lagi benar. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di entar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan. Tepuk
0: tangannya.
1: Ada kan? Ya, ya. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya. Lanjut. Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
2: Lumayan lah.
1: Oke lah.
0: Masalah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Ya. Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu wedding.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di
2: yes.
0: Dimanapun bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya.
2: Woo.
0: Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, gitu. Iya. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu
0: gitu.
1: Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend. Aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya ayah. LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya ya. General ya perasaannya. Ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Gak ada kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih.
1: Oh.
2: Kalau kata orang zaman sekarang takut ain pak.
0: Oh, iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya.
1: Gak bisa.
2: Tapi MV udah ada kak.
1: Udah ada. Bisa di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis.
2: Insyaallah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single-nya
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di-stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih, kok gak berasa ya.
0: Cepat sekali. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya nanti.
0: Oke.
2: Thank you ya kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
1: Masih. Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Oke, this is Asyara Zamita dengan
0: Waiting.

bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: masih musim kemarau, Pak.
1: Bu, Ibu, emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
0: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, Pak.
2: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.
3: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaus sih.
4: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Nomor 2 ya, buat kamu mungkin yang saat ini lagi main kripto, nomor 2 anak muda ya kan, berusaha untuk investasi masa depan. Jadi OJK alias Otoritas Jasa Keuangan ini mengajak generasi muda untuk memahami ya resiko investasi aset digital termasuk kripto dan tokenisasi aset. Jadi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso menjelaskan perkembangan teknologi blockchain dan kriptografi menghadirkan inovasi tokenisasi aset. Jadi inovasi ini dinilai membuka peluang investasi lebih terjangkau bagi masyarakat termasuk generasi muda dan pelaku UMKM nih teman-teman berdua.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

lagi itu memperduer resep dari Afgan Kambu yang kutunggu. Kalau di zaman sekarang kayaknya yang paling ditunggu itu duit nggak sih sama Prado? Duit yang ditunggu-tunggu, rezeki yang mengalir, kesehatan ya kan, teman yang baik segala macam lah pokoknya. Lebih ke intinya adalah bukan kacamata, intinya adalah duit Prado. Nah, yang pastinya kita akan melakukan berbagai cara supaya mendapatkan duit ya, salah satunya adalah investasi teman Pradua. Jadi nah aku dapat berita terbaru nih dari rr.co.id. So, satuan tugas pemberantas aktivitas keuangan ilegal atau Satgas Pasti ini menghentikan kegiatan usaha ilegal bernama Magento teman Pradua. Jadi entitas tersebut diduga melakukan penipuan dengan modus penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin. Jadi Satgas Pasti menjelaskan Magento diduga melakukan impersonasi terhadap produk Magento Commerce milik Adobe. Wah, jadi hati-hati banget. Orang sekarang paling gak itu orang pintar tapi jahat. Dia bisa menipu, bisa memanipulasi data sehingga buat kita yakin. Jadi kayak cek, recek lagi ya teman-teman berdua.

kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab, hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

lebih tenang. Namun, laut yang bersih tidak datang begitu saja. Laut bisa menyembuhkan kalau kita juga bisa menjaganya. Sampah plastik, limbah, dan polusi bisa merusak ekosistem laut dan juga merampas manfaat alami yang bisa kita nikmati.

92,6 Pro 2 FM RRI Band Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tahu enggak? Jadi Kementerian Kesehatan itu mencatat sudah sebanyak 23 jiwa sudah terpapar virus hanta, hantavirus sampai 2026 ini. Jadi katanya virus ini diduga berasal dari tikus. Wow. Dan sudah dilakukan sejak 2015 silam, teman Pro 2. Jadi virus hanta ini udah ada di Indonesia. Dan catatan dari Kemenkes, pihaknya mendapat kabar adalah sudah dilaporkan virus hanta ini sejak tahun 2024 ya, dan sampai dengan tahun ini total dari mulai 2024 sampai 2026 itu udah 23 orang teridentifikasi virus hanta. Jadi dia membeberkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pengetatan pengawasan terhadap penumpang dari 4 negara dalam mewaspadai virus hanta ini, teman Pro 2. Pertama, Amerika Serikat, Argentina, Paraguay, dan terakhir Panama. Jadi sudah melakukan pengawasan katanya. Jadi ada 4 negara yang dilakukan pengetatan ekstra bila ada penerbangan yang langsung ke Soekarno-Hatta. Ya. Tapi gak menutup kemungkinan kalau ada yang baru, tentunya bakal menambahkan ataupun mengoreksi, teman Pro 2. Jadi Kemenkes juga sudah mengidentifikasi seorang WNA yang tinggal di Jakarta Pusat, udah berkontak erat dengan penumpang terjangkit virus hanta atau hantavirus di kapal pesiar MV Hondius. Jadi kita tetap jaga kesehatan, teman Pro 2. Entah apa-apa ada sekarang virus, ya kan, yang gak pernah kita dengar dulu udah ada sekarang. Jadi ya, apalagi selain menjaga kesehatan, pola hidup sehat, pola makan sehat, juga berdoa sama Allah. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit. Amin.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari. Dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.

Kepulauan Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tegas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 12 Mei 2026. Selanjutnya, kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Mida Lim, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Rabu 13 Mei 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, sobat pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Dan RRI serta penonton setia Masjid Raya TV dimanapun Anda berada, sembari kita beritikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan kajian subuh yang insya Allah pada subuh ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Rusli Daud SHIMAG dengan tema Nasihat Kehidupan. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ibadallah ittaqullah. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah dan para pemirsa, para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu, sesi kedua materi yang kemarin. Apa yang kita pelajari sehingga kita sadar pada apa yang sudah kita belajar di majelis ta'lim atau kita membaca di buku-buku. Setelah kita pelajari dan kita baca, tahu konsekuensi yang harus kita lakukan pada ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai ada sebagian orang yang hanya belajar tok. Ilmu itu ibarat hiasan. Ilmu itu ibarat hiasan dalam pemikiran mereka. Sebagaimana mereka membeli hiasan, membeli benda-benda piring atau apa saja, bawa pulang ke rumah, taruh dalam lemari di rumah, jadi pajangan. Ilmu tidak seperti demikian. Sebagaimana yang sudah kita belajar pada hari-hari sebelumnya, ilmu itu baru berfungsi di saat diimplementasikan di dalam kehidupan. Ini kata Imam Al-Ghazali, ibarat kita punya senjata, parang ataupun senapan atau apa saja, itu tidak akan berfungsi kalau kita tidak memakainya, mempergunakannya. Nah, ini juga dengan ilmu. Kayak kita melanjutkan membaca kitab Ayyuhal Walad. Kata Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amal junun, wal amalu bila ilmin la yakun, wa'alam anna kulla ilmin la yab'aduka al-yawma anil ma'asi wa la yahmiluka ala ta'ati la yab'aduka qadan an-nari jahannam, wa idza lam ta'mal bi'amalika wa lam tudarik al-ayyam al-madiyata taqul qadan yawmal qiyamah farraji'na na'mal saliha ghaira alladhi kunna na'mal fayuqalu ya ahmaq anta min hunak jita. Ini lanjutannya, ayuhal walad, wahai anakku, al ilmu bila amal junun, ilmu tanpa diamalkan itu gila, dan amal bila tanpa ilmu layakun, tidak ada sama sekali. Ini kata Imam Al-Ghazali. Banyak orang berilmu tetapi tidak diamalkan, maka itu sama dengan orang yang tidak punya akal alias junun. Junun itu orgil, orgil. Ini dia. Apalagi berbicara dengan ilmu-ilmu yang dasar, ilmu-ilmu itikad, ilmu tauhid. Ini lebih parah lagi. Ilmu tauhid, ilmu untuk modal asal. Kalau dalam di Aceh dulu itu ada pengajian kitab Masailul Muhtadi,
yang sekarang itu jarang kita lihat. Masailal mutadi yang di dalamnya soal jika kita ada ditanyai orang kita, itu enggak ada lagi. Nah, pada itu dasar tauhid. Awaluddin ma'rifatullah dikatakan dalam kita itu dasar agama kita itu mengenal Allah. Ini dalam domainnya ilmu tauhid, ilmu akidah. Dasar agama itu mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak ada dasar agama. Walaupun ada cabang-cabang itu enggak ada, itu enggak ada. Ibarat rumah itu kita buat pondasinya dulu. Kalau pondasinya kita enggak buat, ya di mana kita mau taruh dinding dan tiang? Enggak ada. Nah, makanya la tasihul ibadatu, ada banyak kita berapakan dalam kitab, la tasihul ibadatu, kata ulama, la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali dengan mengenal ma'bud. Siapa ma'bud? Tuhan. Tidak sah ibadah. Itemnya ibadah itu ya salat. Tidak sah salat. Tidak sah puasa. Tidak sah sedekah. Tidak sah itikaf. Tidak sah haji. Tidak sah umrah. Semuanya tidak sah. Kecuali baru sah itu kita mengenal Tuhan. Baru sah ibadah kita, kita mengenal Tuhan. Pertanyaan sekarang, apakah kita sudah mengenal Tuhan atau belum? Ini jawabannya ada pada kita sendiri, bukan orang lain yang menjawab. Dan gak usah kita tanya kepada orang lain. Kalau mau tanya, tanya saya dengan guru kita. Guru, saya sudah mengenal Tuhan atau belum? Nanti guru akan ada pertanyaan balik, ada diskusi, sehingga kita tahu. Dan gak boleh kita gak ada guru. Kalau gak ada guru dari manusia, maka yang menjadi guru kita adalah niscaya setan. Kalau setan menjadi guru, gak usah tanya endingnya nanti kita kemana. Kalau setan menjadi guru, ya endingnya nanti kita ke na'udzubillah misalik. Makanya ya ilmu itu wajib. Dan dengan kita punya ilmu, kita belum selesai. Makanya saya sering mengatakan keilmuan seseorang itu, kecerdasan seseorang, intelektual seseorang itu belum menjamin dia sukses fit dunia wal akhirah. Belum menjamin dia sukses, dia bahagia dunia dan akhirat. Perlu kita pada pemikiran. Perlu pada pemikiran. Makanya juga sering saya mengatakan kalau dalam falsafat itu ada 4 kategori kita menjadi orang baik. Yang pertama mengetahui, yang kedua menyadari, yang ketiga baru ada implementasi. Kalau enggak ada yang kedua, menyadari, itu enggak ada implementasi, enggak ada pengamalan. Implementasi itu pengamalan. Kita tahu salat tahajud itu sunat, semua kita tahu, tetapi kok hanya sedikit yang kerjakan tahajud. Dalam satu minggu mungkin satu malam pun kita gak tahajud, padahal kita tahu gak ada implementasi. Kenapa? Yang kedua gak ada mengetahui, menyadari, kesadaran kita yang gak ada. Dan kesadaran itu dia abstrak. Bagaimana kita melahirkan sebuah kesadaran? Kita memanggil kesadaran itu wujud di dalam hidup kita, wujud di dalam jiwa kita. Sulit, karena dia hal yang abstrak, gak nampak pada kita. Itu yang keempat, baru evaluasi. Nah, kemudian wal amal bila ilmin layakum, beramal tanpa ilmu itu ya sia-sia, gak ada. Apanya yang gak ada? Yang gak ada, gak ada suatu amal kita, gak ada wujuduhu ka'adabihi,
adanya amal itu seperti enggak ada. Capek kita sholat, naik haji, umrah kita ratusan kali, tapi ilmu enggak ada. Ya enggak ada. Apa? Ya itunya yang enggak ada. Apanya yang enggak ada? Ya itunya enggak ada. Kemudian dalam falsafat juga atau dalam ilmu mantek itu dinyatakan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawurihi. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawurihi. Mengklaim sesuatu itu cabang daripada mengenal sesuatu. Kita mengatakan sudah salat. Antum sudah salat? Khalas. Tamam, sudah salat. Tahu kamu bagaimana definisi salat? Tahu. Kalau dia enggak tahu tentang salat, bagaimana dia mengatakan sudah salat? Orang akan membeli sepeda kalau dia tahu apa itu sepeda. Kalau dia belum tahu sepeda, bagaimana dia beli sepeda? Sepedanya dia enggak tahu. Nanti dia beli motor, bukan sepeda. Jadi sepeda motor. Itu. Jadi ilmu enggak ada. Makanya Ibnu Ruslan itu mengatakan dalam sebuah syairnya. Itu sering kita dengar. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, orang-orang yang mengerjakan amal tanpa ilmu. Dalam bahasa Aceh ada syairnya the word, enggak lupa, ada syair dalam bahasa Aceh. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, dia salat, contoh, dia salat, tetapi dia enggak tahu dia definisi salat, enggak tahu, syarat salat enggak tahu, rukun salat enggak tahu, yang membatalkan salat enggak tahu. Tahu dia. Antum salat, iya. Berapa rukun salat? Enggak tahu. Berapa syarat salat? Enggak tahu juga. Berapa yang membatalkan salat? Enggak tahu juga. Ini orang ini a'maluhu mardud. Mardud itu la tuqbal. Maka amalannya ditolak. La tuqbal, tidak diterima. Tidak diterima. Memang kita tidak apa, tidak masuk ke domain terima atau tidak terima Allah Ta'ala. Enggak usah kita tanya, ya Allah engkau terima salat saya atau enggak. Tugasnya kita sebagaimana dalam ilmu usul fiqh, dalam ibadah itu mustajibin li syuruti wal arkan, supaya diiktidal. Dalam setiap ibadah kita itu ada syarat dan rukunnya. Ada syarat dan rukun. Itu sudah tidak dianggap kita sah. Sahih hukum syarat. Itu saya sampaikan pada pertemuan awal kemarin. Bulan 1. Rukun syarat, hukum syarat itu 5. Ada 2. Ada hukum taklifi, ada wad'i. Dalam taklifi itu maksudnya sahih, sah dan batal. Ibadat kita harus sah. Harus sah. Salat itu harus sahih, sah. Supaya tidak dihitung oleh agama. Kita dicabut, sanksi hukum dicabut. Malaikat tidak tanya lagi, kenapa antum enggak salat? Enggak tanya lagi, anggota yang lili malaikatnya. Enggak tanya lagi, sudah kita salat. Apakah ada pahala atau tidak itu yang terserah. Itu urusan Tuhan. Yang penting kita sah. Ini ilmu. Makanya beramal tanpa ilmu itu ya wujuduhu ka'adamihi, adanya pada pandangan kita tetapi pada hakikatnya itu gak ada. Inilah wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa musliman. Dah. Wa'lam, dan ketahuilahmu bahwa setiap ilmu
yang tidak bisa menjauhi kamu daripada maksiat. Kita punya ilmu, ini ilmu agama dalam konteks ini, tetapi ilmu itu tidak bisa membentengi kita daripada maksiat. Kita tetap masih berbuat maksiat. Walaih miluka ala ta'an, dan tidak bisa mengajak kita untuk ibadat. Ilmu itu tidak bisa menginspirasi kita, memotivasi kita untuk beribadat, untuk taat. Gak bisa. Dua, ada dua dimensi. Yang pertama, tidak bisa kita meninggalkan maksiat, kita terus berbuat maksiat, dan tidak bisa mengajak kita untuk berbuat taat. Layyab'aduka ghadan an-nari jahannam. Ini jawabannya. Layyab'aduka, maka ilmu itu tidak bisa menjauhkan kita daripada neraka jahannam di yaumil kiamah. Tujuan kita berilmu menjadi baik, menjadi hamba Allah. Dan tujuan kita belajar ini untuk kita, titik akhir kita nanti di surga, bukan di neraka. Itu semua kita yang berakal. Ini kita sebut berakal, walaupun agama entah ini parah juga. Agama entah menganggap kita berakal atau tidak. Karena agama itu Allah dan Rasul,

maka Imam Al-Ghazali berpesan, fala taghtaru bi amalika, jangan kamu tertipu dengan amal kamu. Nauzubillah. Ini yang banyak kita tertipu, kita dengan amal kita. Kita secara lahir sudah umrah berpuluhan kali, salat tahajud, salat ini, salat itu, banyak kita melakukannya. Padahal itu nihil. Kadang kita ada ria, kadang kita ada ujub. Karena kegagalan pemahaman kita pada esensi ria, pada esensi ujub, pada esensi takabur, kita menganggap itu enggak ada, padahal ada mantabah tubuhdu. Artinya ada pada semua kita. Nauzubillah. Kegagalan pemahaman. Makanya tiga itu kalau dalam bahasanya ujub tuma riya takabur di sinan yang leur minasa. Ujub, tama, riya takabur itu awal kehancuran bagi kita. Ditertipu kita dengan amal kita. Tertipu kita dengan pakaian yang kita pakai, pakai surban, pakai jubah, pakai peci, pakai sarung, pakai ini itu, seolah-olah kita sudah berbaik dengan Allah, padahal amal kita itu enggak ada, pahala amal kita enggak ada. Tertipu dengan amal. Ilmu yang ada pada kita bukan membawa kita kepada siratal mustaqim. Nah, ini makanya kita diminta berhati-hati. Wa iza lam ta'mal di amalika wa lam tudarikil ayyamal madiyat taqulu ghadan yawmal qiyamah farji'na na'mal salihah. Apabila kamu tidak beramal, pada hari ini kita masih malas beramal. Kadang kita hanya beramal yang wajib-wajib doang, sunat gak ada. Ini bahaya juga ini. Dia beramal dengan wajib tau, padahal yang wajib itu pun masih ada kurang. Artinya masih banyak bocor-bocornya, tidak lengkap. Sunnah enggak ada. Kalau kita banyak mengerjakan sunnah, nah inilah fungsi ibadah sunnah itu, menetralisir ibadah yang wajib. Kadang ibadah wajib banyak kurang, ada terkontaminasi dengan virus-virus ibadah yang wajib, sehingga dia menjadi cacat. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki ibadah wajib itu? Ya dengan ibadah sunat. Makanya kita diperintahkan banyak mengerjakan sunat. Ibarat dalam bulan Ramadan kita membayar zakat fitrah. Itu untuk menetralisir, memperbaiki ibadah puasa kita. Kadang ada kurang-kurang dalam puasa kita, bisa diperbaiki oleh zakat fitrah. Ini juga, bila kamu tidak beramal dengan amalan kamu, walam tudarik ayyamal madiyah, dan kamu tidak memperbaiki hari-hari yang lalu. Tidak kita memperbaiki hari-hari yang lalu. Artinya dengan taubat yang benar, enggak ada kita. Ada taubat. Dan dengan mengqadha ibadah-ibadah yang luput dan menunaikan hak-hak kita, baik hubungan horizontal kita sesama manusia maupun hubungan vertikal kita dengan Allah, tidak. Nah, ada kadang-kadang hanya hubungan vertikal kita dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas, kita luput. Dengan manusia kita enggak berbaik, dengan manusia kita dendam, malah dengan keluarga sendiri kadang kita ada punya rasa iri, ada dendam, ada macam hasad itu dengan saudara sendiri ini. Jadi kita walam tudarik ayyamal madiyah, tidak memperbaiki masa lalu kita.

0: juga tidak saling kita meridhai di antara sesama. Nah, ini enggak ada pada kita. Luput kita tentang hakul adamin dan hakullah. Maka ini akan terjadi nanti pada kita. Apa yang terjadi? Takulu gadan yaumal qiyamah. Farji'na na'mal salihan. Engkau akan mengatakan, berkata nanti di yaumil qiyamah. Apa kita kata? Ya Allah, farji'na, kembalikan kami sebentar saja ya Allah. Ini kita penyesalan terakhir, na'udzubillah. Ini yang kita menangis, nanti betul-betul kita menangis. Maka orang yang tidak menangis di dunia, dia akan menangis di akhirat. Menangis, menyesal. Tidak akan bahagia di yaumil qiyamah, selalu dalam penyesalan, kekecewaan yang ribuan tahun selama-lamanya. Maka kepada kita jamaah, kalau kita tidak ingin menyesal dan menangis di yaumil qiyamah, ayo kita menangis di dunia. Curahkan air mata dosa di dunia. Bangun jam 4, jam 3. Karena untuk memadamkan api neraka bukan dengan air biasa, tetapi setetes air mata dosa. Setetes air mata dosa dapat menghilangkan, dapat memadamkan api neraka. Setetes air mata dosa. Air mata dosa, air mata karena mengingat dosa. Bukan meninggalnya istri, bukan meninggal suami, bukan menangis karena hilang mobil kita, kereta kita, bukan itu. Air mata karena mengingat dosa. Menyesal di dunia, insya Allah di yaumil qiyamah bahagia. Kalau kita tidak menyesal di dunia, akan menyesal di akhirat. Kita mengatakan farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami sebentar saja ya Allah. Na'mal salihah, kami akan mengerjakan amal yang saleh. Tetapi itu ibarat nasi sudah jadi bubur, tidak akan pernah jadi nasi kembali. Ghair alladzi kunna na'mal, kami betul-betul akan beramal nanti. Akan beramal. Fayuqalu, maka dikatakan bagi mereka. Ini ada riwayat yang mengatakan itu malaikat. Apa dijawab oleh malaikat? Ya Ahmad, anta min hunak jita. Wahai orang yang tuli. Tuli kita. Tuli. Namanya apa saja? Itu panggilan. Wahai orang tuli. Dan balik kadang buta lagi. Na'udzubillah. Anta min hunan. Engkau di perasaan. Engkau di sana. Kenapa minta lagi sana? Tak akan pernah terjadi. Anta min hunan jita. Engkau di dunia. Kenapa kembali ke dunia? Ada cara kembali ini. Alhamdulillah. Makanya bahkan itu terjadi sebelumnya di kita, sakratul maut sudah kita ceritakan pada beberapa pertemuan yang lalu kan. Innallaha yakbulu taubatal amdi malam yugharghir. Ini hadis. Allah menerima taubat hamba sebelum gar-garah. Apa itu gar-garah? Roh kita ditenggorokan. Ada riwayat roh kita keluar daripada ubun-ubun. Kalau tanya di mana roh sekarang, kita nggak tahu juga. Di mana nyawa kita nggak tahu. Pokoknya dalam riwayat roh itu keluar daripada ubun-ubun ini. Makanya dalam kita berwudu, sunnah kita menyapunya di sini. Niat ya Allah, mudah kalah keluar roh kami. Di saat aroh ditenggorokan itu malaikat Israel ada politik sikit. Dia transit sebentar to. Transit roh nyawa kita di sini hanya sebentar. Pada saat itu kita baru terkejut kita. Makanya dalam hadis yang lain, annasun yamun faidamatu fasayqadu. Orang itu, manusia itu laksana orang tidur. Hidup kita, jaga kita, tapi kita ibarat orang tidur. Jaga-jaga. Kita kerja, banting tulang, bawa mobil, kita jadi pejabat, jadi direktur, jadi ulama kita. Tapi kata Allah, ibarat orang tidur. Faida matu, apabila mati. Mana mati? Kubailal maiti, sedikit sebelum mati. Tapi pasti akan kita mati, tapi belum mati pada saat itu. Fase itu baru terkejut kita. Kapan? Saat roh transit di sini. Baru terkejut, ya Allah. Kayak kita yang farjina, ya Allah, jangan engkau matikan saya dulu. Saya mau tobat, mau minta maaf, mau ini, mau itu. Tetapi itu sia-sia. Al-fikru qablu ribhan, an-nadmu ba'du khusran. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian, tiada berguna. Pada saat itu, nasi sudah jadi bubur, tidak akan pernah jadi nasi kembali. Hidup di dunia hanya satu kali. Ingat itu. Mari sama-sama kita mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa hidup hanya sekali. Maka pergunakanlah hidup ini. Kita menangis di sini supaya kita bisa ketawa di sana. Kalau kita tidak mau menangis di sini, maka akan selamanya kita menangis di sana. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikian pengajian kita pada hari yang mulai ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita sambung pada Sabtu depan. Wallahu a'lam bishawab. Ailih lanyal mam. Wallahu muwaffiq ila qomit tariq. Lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Teman Pro 2 di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti halaka subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Masih bersama kami di program A2 Banda Aceh, masih bersama saya Rahman Akbar yang menemani suasana pagi kami hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk menyemangati suasana pagi kita semua, teman Pro 2, lagu-lagu hiburan penyemangat pagi coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2 untuk menemani suasana pagi kita semua. Info-info aktual coba kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Dan info kali ini akan kami temani suasana pagi kamu ya, seperti diberitakan dari dunia olahraga, Timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia U17 2027 setelah tersingkir di fase grup Piala Asia U17. Garuda Muda harus mengakhiri perjuangan dengan finish di posisi terbawah grup B. Kepastian itu terdapat setelah Indonesia kalah 1-3 dari Jepang U17 pada laga terakhir grup pada Selasa malam. Duel tersebut digelar di King Abdullah Sport City Training Stadium. Hasil buruk ini teman Pro 2 membuat pasukan Kurniawan hanya mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Indonesia sejatinya memiliki jumlah poin yang sama dengan Qatar dan China, namun regulasi AFC membuat Timnas Indonesia U17 kalah bersaing dalam klasemen minim. Situasi tersebut sekaligus memupus mimpi Garuda Muda tampil di Piala Dunia U17 2027.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Go.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.